Trebil brisma, work taki lucha takisma, kainam rawaras, siempre umpirasma, yang siuna tasbayarasna, barrio 19 de julio, kuluat la maura claro isa bahamawan katsna, yang atender munisna watla ba, color ka pihinisa an berra sin pihinisa an lata saitra rotulu brisa medicina ancestral ulbansa numba ten kumwal manani trabil brisma naiwa piwara sickness lain kara lulam nani klahui sipwapras Klam klanani klahui sipuar kampain takras yang mana ni sutra help mai munaya mai raka ya dukiara place lahiwi na balri an mana ni lukan painwal yang rabal bisitarai muns fewal yang sipsna help mai munaya wan papas krakarna kiraninara Tinki pali rasi ki miski tunani wan bila kat aisi kapri naminit wan muhini ispel nani bila raria aisahina Muy buenas tardes a todos los señores y las señoras que me escuchan en esta tarde de hoy yo